tusaro katak sima vid tamauna CBC kut Sunday request show kut tusang naroma vid titera kataron nak tusi titer kausi kut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaloid nunavut X0A2HO Ike akivik kuti tararon nak tusi uvano toby.otak@cbc.ca Facebook kut Sunday request show nani lugut ilaw yung marusi titarakatak lusi kisumitusang naromang mangan sukayuk kut 867-979-6147 titarakatakon nak tusi daw Ukaraw tikun ni piliw kumagusi tamang ikarong ni 979-6101. Ungasik tumi akikangitlo ni 1-888-896-3135. Tusang na kumaya si taiti akatak lugu tamadyangin nama na

tusaru katak sima vid tamauna CBC kut Sunday request show kut tusang naruma vid. Titera katarun nak tusi titekausi kut Sunday request show 101-350 Queen Elizabeth Way ikaloit nunavut X0A2HO. Iki akibik kut titekarun nak tusi uvanu toby.otak@cbc.ca. Facebook kut Sunday request show nani lugut. Ilaw yung marusi, titira kataklo si kisumitusang na ako mangmangan. Sukayukut 867-979-6147.